Kane kemira nege kono sangarama kujonde bingana soso Mana keta tora jali demara Mana keta tora funa demara Mana keta tora